Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta

0: listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
6: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
7: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur.

0: hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Halo, selamat siang Sobat Ke, waktunya Ke Free Day bareng Sarosit Romansyah. Di hari Minggu ini Sobat Ke, 27 September 2026, yang bakal menemani kamu dengan lagu-lagu spesial Sobat Ke di hari Minggu menjelang persiapan hari Senin besok untuk memulai aktivitas Sobat Ke ya. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati bersama Sobat Ke di hari Minggu yang cukup terik ini, silakan kirimkan di 0811 378 1029.

Selamat hari Minggu Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah di K Free Day di 102,9 FM K Radio. Gimana hari Minggu kamu hari ini Sobat K? Mudah-mudahan lancar ya untuk hari Minggunya. Meskipun cuaca sangat terik sekali Sobat K, tidak menyulitkan semangat kamu untuk beraktivitas di hari Minggu ini. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Silakan untuk ditemani lagu-lagu pilihannya Sobat K, bisa banget kirimkan di 0811 378 1029. Kita bakal temani kamu hingga jam 8 malam nanti, pastinya di K Free Day di 102,9 FM K Radio. Semalam banyak sekali kegiatan yang ada di Kabupaten Jember Sobat K, masih bertajuk Karnaval ya, di beberapa tempat. Semalam ada di Balong Kulon, ada di Rotamtu, ada sejumlah tempat yang banyak menyelenggarakan kegiatan di malam Minggu Sobat K. Ya, mungkin hari ini juga sedang istirahat ya, capek karena malam Minggu kemarin ada kegiatan juga pastinya. Dan silakan juga untuk kamu yang ingin mengabarkan mengenai kondisi arus lalu lintas Sobat K, bisa kirimkan sekali lagi 0811 378 1029. Kita tunggu informasi kamu hingga menjelang jam 8 malam nanti.

102,9 FM K Radio. Selamat siang untuk Sobat Hendra yang diputarkan satu lagu dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Ada juga Sobat Citra, satu lagu dari Koldiak Di Dadaku sudah kita siapin buat kamu. Silakan untuk Sobat K yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini di hari Minggu tanggal 27 September 2026 hingga menjelang jam 8 malam di 0811-378-1029 Sobat K. Dan kalau kita melihat bahwasanya untuk kamu yang mungkin sering membeli barang ataupun cari-cari barang di e-commerce ataupun di offline, toko-toko offline Sobat K, kita melihat bahwasanya ada teman-teman kita ataupun kita juga sudah kehilangan rasa untuk mencari barang-barang yang berwarna Sobat K ya. Rata-rata atau enggak hitam, putih, abu-abu ataupun yang bisa dikatakan monokrom Sobat K. Yang mana bisa salah satu penyebab dari hal seperti itu adalah perkembangan arsitek Sobat K yang modern, yang mana ini didominasi oleh beberapa, kalau kita yang jalan-jalan ke luar kota ataupun luar negeri Sobat K, banyak sekali bangunan-bangunan ya, bangunan tinggi, beton, kaca serta warna-warna netral seperti putih, abu-abu dan hitam, dan juga industrial Sobat K. Kalau kita jalan-jalan ataupun nongkrong di kafe ya,

0: karena melihat bahwasannya kalau kita nongkrong ataupun jalan-jalan di mall, banyak sekali orang yang menggunakan fashion yang menggunakan warna bertabrakan, Sobat G. Dan memang salah satu pola seperti ini merupakan menjadi sebuah karakter tersendiri, karena memang pada akhirnya personal branding ataupun apa yang kita kenakan itu menjadikan ataupun mencerminkan kita sebagai individu yang lebih fun ataupun yang lebih ceria, Sobat G, tanpa ada batasan. Nah, mungkin untuk kamu ataupun teman-teman kamu yang saat ini masih memilih barang-barang yang bisa dikatakan warnanya itu-itu aja, entah warna hitam atau warna putih ataupun warna abu-abu ya, yang mana hanya satu warna, ini coba untuk bisa direkomendasikan menggunakan warna-warna yang cerah, siapa tahu bisa menjadi cocok pastinya ya. Dan mudah-mudahan juga, apalagi untuk kamu yang punya rumah ataupun berkeinginan punya rumah, Sobat K, ini bisa menjadi referensi yang pas, apalagi warnanya tidak hanya itu-itu aja ataupun hitam, putih ya, karena kita melihat bahwasanya rumah-rumah minimalis itu warnanya hanya itu-itu aja, Sobat K ya. Nah, mungkin untuk kamu yang ada pengalaman bisa share juga di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Satu lagu dari Speng, Dewasa Sejak Dini Sobat G, spesial untuk Sobat Taufik ya, sudah kita puterin buat kamu Sobat G. Satu lagu yang cukup dalam banget Sobat G, makna dari lagu ini bahwasanya ini merupakan lagu yang sebuah kritik sosial terhadap hilangnya masa kanak-kanak yang ideal akibat langkanya lagu anak-anak di era modern Sobat G. Ini sangat real sekali untuk saat ini bahwasanya banyak sekali anak-anak kecil saat ini lebih hafal lagu-lagu dewasa ya ketimbang lagu anak-anak. Dan memang di era-era tahun 90-an ataupun 2000-an Sobat G masih banyak ataupun gencar penjual-penjual CD yang masih memutarkan lagu-lagu anak-anak ataupun beberapa di radio dan juga di televisi ini masih gencar mengkampanyekan lagu anak Sobat G. Mari untuk kamu yang punya anak Sobat G ya, berumur 1 tahun ke bawah ataupun 1 tahun ke atas dan baru masuk ke taman kanak-kanak, mulai aware mengenai lagu-lagu anak-anak nasional Sobat G. Ya, tidak ada larangan juga untuk kamu yang mengajarkan lagu-lagu berbahasa Inggris ya Sobat G, untuk mengenalkan bahasa yang lebih banyak. Karena memang bahwasanya dari lagu Speng ini, istilah dewasa sejak dini merujuk pada fenomena yang anak-anak zaman sekarang terlalu cepat bersikap ataupun berbicara dan juga mengkonsumsi konten layaknya orang dewasa Sobat G, karena kurangnya asupan hiburan yang sesuai dengan usia mereka. Memang betul sekali Sobat G, yang mana kalau dulu di era 2000-an ya, seperti yang kita tahu, banyak sekali hari Minggu itu kalau pagi masih di rumah dulu tuh nonton kartun, tadi beberapa channel televisi ya, kartun-kartun yang kita tonton, entah itu dari Dragon Ball, Crayon Shinchan, Doraemon Sobat G. Nanti kalau udah siang dikit jam 10 ke atas sudah mulai sedikit tuh kartun-kartunnya, baru kita main di luar Sobat G hingga siang ataupun sore hari. Dan juga dipetik dari beberapa lirik-liriknya Sobat G. Tadi juga ada kata-kata yang mana lagu-lagu dari Burung Kakak Tua, Si Lumba-Lumba, Bintang Kecil, Pelangi-Pelangi yang mungkin saat ini sudah jarang dinyanyikan oleh anak-anak ya Sobat G. Dan memang banyak sekali kita melihat sosok-sosok pencipta lagu anak-anak Sobat G, yang mana kita tahu bahwasanya ada Papa Tibob, Ibu Sud, Ate Mahmud, Ibu Kasur, dan juga Agnes Monica hingga Enolerian Sobat G ini sudah beranjak dewasa dan tidak ada regenerasi. Ya mungkin sudah ada regenerasi yang beberapa tahun terakhir, namun tidak dilanjutkan untuk memproduksi lagu anak-anak Sobat G. Dan memang keprihatinan terhadap generasi baru ini akibat tidak ada lagu anak-anak, apalagi kalau kita melihat festival-festival juga mungkin ada beberapa brand ataupun pihak IO yang menyelenggarakan festival anak-anak Sobat G. Ini hanya di tempat-tempat tertentu ya, biasanya di mall ataupun di sebuah sekolah yang memang tidak banyak yang bisa digandeng Sobat G, yang mana kita tahu lagu-lagu dewasa saat ini cukup masif sekali dan memang kita harus mengkampanyekan juga untuk memutarkan lagu-lagu anak-anak, terutama mengingatkan kita kepada era-era zaman dulu Sobat G. Mungkin untuk kamu yang saat ini masih menyanyikan lagu anak-anak, kepada anak kamu Sobat G bisa terus dilanjutkan, ataupun ada lagu andalan kamu, ada lagu yang memang harus dinyanyikan kepada anak kamu Sobat G, untuk memperkenalkan ini loh lagu anak-anak yang dulu ayah dan ibu nyanyikan dulu ya, diberi kasih tahu kepada anaknya Sobat G ya. Karena sangat jarang sekali kita melihat kalau anak-anak kecil sudah menyanyikan lagu beberapa dari band ataupun musisi dewasa, apalagi luar negeri ya Sobat G, lagunya sudah mulai dewasa banget. Ini sangat dalam sekali, satu lagu dari Speng. Terima kasih banyak untuk Sobat Taufik sudah merekomendasikan untuk kita putar di Kefri Day, dan silakan untuk kamu yang memutarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini Sobat K di 08.11.378.10.29.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong berujung pada penonaktifan 5 pejabat pemasyarakatan termasuk kepala lapas. Ombudsman menilai temuan ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh sistem pemasyarakatan, bukan sekedar penindakan sesaat. Untuk informasi terkini sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Endrich Samuel langsung dari Lapas Kelas 2 Cibinong Bogor Jawa Barat. Kita sapa Samuel, selamat siang. Seperti apa perkembangan penyelidikan di Lapas Cibinong hari ini?
1: Ya baik, selamat siang Jose dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini saya tengah berada di Lapas Kelas 2 Cibinong Pondok Rajek Bogor Jawa Barat. Dan memang sampai dengan saat ini juga setelah diadakan sidak pada 23 September hari Rabu lalu oleh Ombudsman RI yang sampai sini mendapatkan temuan terkait dengan hunian rumah mewah hingga yang dikatakan menyerupai homestay. Saat ini juga pada hari Minggu saya berada di sini dan juga lewat yang dapat saya kabarkan lewat pantauan bahwa memang terkait dengan pasca sidak sampai dengan saat ini untuk dari Lapas Kelas 2 Cibinong sendiri masih beraktivitas seperti biasa dan tidak ada aktivitas terkait dengan follow up lebih lanjut ataupun kelanjutan baik dari sidak, di mana memang kami berjaga di sini juga guna untuk melihat secara lebih lanjut apakah ada aktivitas terkait dengan pasca sidak, apakah ada pemindahan barang-barang dari tempat yang memang diduga merupakan tempat baik itu hunian mewah yang memang digunakan oleh para narapidana yang berada di sekitar sini. Dan memang lewat kilas balik juga pada Rabu, temuan-temuan yang berada di sini juga diketahui menemukan hunian mewah dengan tipe kamar ataupun tipe bangunan 36 yang di dalamnya terdapat fasilitas berupa ruang tamu, kamar tidur, televisi dengan kelengkapan-kelengkapan seperti dapur kitchen set, kulkas, dan yang di dalamnya bahkan juga terdapat temuan terkait dengan botol-botol miras kosong yang juga tidak hanya di hunian itu saja, namun juga terdapat temuan terkait dengan mobil-mobil mewah dengan sejumlah merek brand-brand atas seperti Alphard dan juga merek brand yang lainnya. Dan memang dapat saya kabarkan juga di sini sampai dengan siang hari ini ada sekitar 3 sampai dengan 4 petugas yang masih berjaga di gerbang Lapas Cibinong kelas 2 ini, yang memang kami awak media juga tidak mendapatkan akses masuk untuk melihat terkait dengan apakah sudah ada olah TKP, karena memang diinformasikan akan diadakan investigasi secara mandiri oleh Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Dan untuk informasi yang terbarunya diketahui juga bahwa telah dicopot 5 petugas struktural termasuk kalapas dan juga ada beberapa di bawahnya seperti kepala-kepala baik dari bagian-bagian yang berada di Lapas Cibinong, di mana memang untuk Menipas sendiri Agus Andrianto kemarin bersama dengan Kepala Bapisus sempat datang juga ke Lapas Cibinong dan meninjau secara langsung melihat. Dan memang ditemukan beberapa kejanggalan terkait dengan video yang kemudian telah tersebar baik itu dari sidak yang dilakukan oleh Ombudsman sampai dengan hari diadakannya sidak juga oleh Menipas, di mana ada barang-barang yang kemudian telah dibersihkan dari hunian rumah mewah tersebut. Dan juga nantinya diinformasikan bahwa perkembangan terbaru dalam waktu dekat Komisi 13 DPR RI nanti akan memanggil pihak dari Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan serta Ombudsman RI untuk melakukan pendalaman serta meminta penjelasan terkait dengan temuan hunian mewah yang diistilahkan sudah seperti homestay di Lapas Kelas 2 Cibinong ini. Untuk sementara kembali ke studio, Jose.
0: Baik, terima kasih rekan Endrich Samuel untuk laporan terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Saya Jose Nicole, sampai jumpa.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Thank you.
3: Masih di Kifride di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati di hari Minggu 27 September 2026 di jam 1 siang kali ini Sobat Ki. Selamat siang untuk Sobat Rahman yang diputarkan satu lagu dari Phil Collins dengan True Colors ya di Quebec Track. Nanti kita bakal putarkan dan siapkan untuk kamu pastinya. Dan silakan juga untuk kamu yang Sobat Ki, jika mengabarkan juga bagaimana kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini, bisa banget juga kirimkan di 0811-378-1029. Kali ini saya putarkan satu lagu terbaru dari Tohpati dan juga Siska Saras dengan Gemintang.

0: 101.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Tepat di tanggal 27 September 2026 Sobat G, ataupun di tanggal 27 ini merupakan Hari Pariwisata Sedunia Sobat G, yang mana Hari Pariwisata Sedunia ini diperingati setiap tanggal 27 September. Dan memang perayaan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau promo-promo tempat wisata Sobat G, yang mungkin untuk kamu yang saat ini sedang berada di tempat wisata pastinya. Kalau berbicara tempat wisata, tidak hanya di Jember saja, di Indonesia dan juga luar negeri Sobat G, banyak sekali tempat wisata yang bisa kamu kunjungi bersama keluarga ataupun sahabat Sobat G, ataupun kamu yang pernah menjelajahi negara Jepang Sobat G, dan mampir ke Gunung Fuji. Mungkin untuk kamu yang ingin mengabadikan sebuah momen di sana, ada seorang fotografer asal Jepang yang bernama Megumi Ueda. Ini menjadikan Gunung Fuji sebagai tempat kerja sekaligus rumah sementara selama musim pendakian. Selama hampir 17 tahun terakhir, Ueda menghabiskan musim pendakian dengan tinggal dan juga bekerja di sebuah kuil Shinto yang berada tidak jauh dari puncak Gunung Fuji. Dan Ueda mengabadikan berbagai momen dari ketinggian 3.776 meter di atas permukaan laut, mulai dari matahari terbit, matahari terbenam, hingga perubahan cuaca ekstrim di kawasan puncak gunung. Ketertarikannya terhadap Gunung Fuji bermula ketika ia pertama kali mendaki gunung tersebut saat berusia awal 30-an Sobat G. Saat itu seorang teman menyarankan Ueda untuk mencoba pendakian Gunung Fuji. Setelah merasakan pengalaman yang berada di puncak, ia kemudian memutuskan untuk melamar pekerja di sebuah kuil gunung agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu sekaligus memotret keindahan Gunung Fuji Sobat G. Eksperimen pertama tinggal di Gunung Fuji tidak mudah Sobat G bagi Ueda. Ia mengaku harus beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari kehidupan normal, termasuk keterbatasan fasilitas dan banyaknya pendaki yang datang silih berganti. Namun pemandangan yang ia lihat dari puncak gunung membuatnya ingin kembali ke gunung tertinggi di Jepang tersebut. Sejak saat itu ia kembali ke Gunung Fuji hampir setiap musim pendakian. Selain bekerja di kuil dengan membantu menyiapkan makanan untuk para staff, Ueda juga mengambil foto dan juga membagikan informasi mengenai kondisi gunung kepada para pendaki. Dan setiap hari ia bangun sekitar pukul 4 pagi Sobat G untuk mengabadikan momen matahari terbit dari puncak Gunung Fuji. Menurutnya pemandangan tersebut salah satu alasan mengapa ia harus terus kembali ke Gunung Fuji. Selain keindahan alam, Ueda juga ingin menunjukkan sisi lain Gunung Fuji yang penuh tantangan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Masih di Kevride di 102,9 FM K Radio Sobat K. Berbicara mengenai Hari Pariwisata Sedunia, bahwasanya peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga pemerintah dunia mengenai pentingnya pariwisata serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan juga lingkungan Sobat K. Karena hari ini merupakan bukan hanya sekedar perayaan untuk mendorong orang bepergian ataupun pariwisata, dan memang industri pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mempertemukan masyarakat dari berbagai negara, menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha lokal, dan juga membantu pelestarian warisan budaya. Tetapi juga memiliki tantangan seperti tekanan terhadap lingkungan ataupun overtourism. Dan kalau berbicara mengenai Hari Pariwisata Sedunia ini ditetapkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Tourism, yang sebelumnya dikenal sebagai UNWTO, United Nations World Tourism Organization Sobat K. Dan dipilihnya tanggal 27 September ini karena bertepatan dengan peringatan diadopsinya Statuta UNWTO pada 27 September 1970. Karena statuta tersebut menjadi dasar pembentukan organisasi pariwisata internasional tersebut Sobat K. Dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa pariwisata dianggap penting? Nanti kita bakal bahas Sobat K di Kevriday. Dan silakan mungkin untuk kamu yang saat ini sedang di lokasi tempat wisata, bisa share juga di lokasi mana kamu Sobat K berpariwisata. Apakah sejauh ini pariwisata yang kamu datangi sudah cukup bagus ataupun masih ada perlu perbaikan? Sobat K bisa share juga di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Memasuki hari ke-8 penyelenggaraan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, sejumlah atlet Indonesia masih terus berjuang untuk menambah perolehan medali bagi kontingen merah putih. Sejumlah cabang olahraga andalan Indonesia akan bertanding pada hari ini, dan untuk melihatnya secara langsung perjuangan atlet Indonesia, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Joy Jones langsung dari Nagoya, Jepang. Joy, sejumlah atlet Indonesia masih akan bertanding hari ini. Cabang olahraga apa saja menjadi andalan dari Indonesia?
2: Ya, Jose dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa benar sekali, atlet Indonesia masih berjuang. Sudah satu pekan penyelenggaraan dari Asian Games ini, namun tim nasional Indonesia dari berbagai cabur masih terus berjibaku untuk mendapatkan medali, terutama untuk medali emas. Hingga saat ini, perolehan medali Indonesia emas sebanyak 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan peringkat saat ini di klasemen ke-14. Di klasemen sementara. Dan dapat kami informasikan, Jose dan juga pemirsa, ada beberapa cabur yang masih menjadi unggulan untuk Indonesia. Setelah tadi malam, pemirsa, di waktu Jepang tentunya, dari cabang olahraga angkat besi berhasil kembali meraih medali emas, mempertahankan gelar juaranya. Dan pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa dalam beberapa hari ke depan masih banyak sekali atlet-atlet Indonesia yang masih terus bertanding. Salah satunya yang masih menjadi target utama dan juga yang menjadi harapan untuk mendapatkan emas, yaitu adalah dari cabang olahraga panjat tebing dan juga cabang bulu tangkis. Kemarin pemirsa, cabang bulu tangkis telah memberikan emas untuk Indonesia, namun itu dalam kategori bergu putra. Namun secara individual masih ada 5 kategori bulu tangkis lagi yang masih diperebutkan medalinya dari seluruh negara, termasuk juga Indonesia menjadi salah satu kandidat favorit juara di Asian Games cabang bulu tangkis, selain dari panjat tebing yang memang masih menjadi andalan untuk Indonesia hingga saat ini. Dapat kami informasikan juga, Jose dan juga pemirsa, bahwa dalam saat ini juga ada atlet skateboard yang terus berjibaku untuk mendapatkan medali emas, karena juga sudah memasuki partai final. Dan kita tunggu saja, Jose dan juga pemirsa, apakah cabur skateboard bisa mendapatkan emas atau tidak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Jose dan juga pemirsa. Kita berharap semua bahwa dukungan Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia dapat memberikan semangat kepada tim Indonesia yang sedang berjuang di Asian Games dan terus menambahkan prestasinya di kancah internasional. Kembali ke studio, Jose.
1: Jurnalis Metro TV Joy Jones melaporkan langsung dari Nagoya, Jepang. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: It's ada yang ke Gojek nih. Nah, kalau Kay Perspektif itu setiap hari Senin sampai hari Jumat, Sobat Kay. Kalau Kay Friday itu setiap hari Sabtu dan juga Minggu yang bakal muterin lagu-lagu spesial untuk kamu, Sobat Kay. Dan memang di Kay Perspektif itu banyak sekali informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional. Kalau di Kay Friday, berbagai informasi yang ringan-ringan, Sobat Kay, yang bakal kita hadirkan buat kamu, dan juga kamu bisa diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di Sabtu dan juga Minggu, Sobat Kay. Nah, pas banget saya ucapkan selamat siang menuju sore untuk Sobat Tony yang ini putarkan satu lagu dari Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Ada juga Sobat Putri, satu lagu dari Jenny dengan Less Than Lover sudah kita siapin juga. Silakan untuk Sobat Kay yang ini putarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini, Sobat Kay, di hari Minggu 27 September 2026. Langsung aja kirimkan di 0811 378 1029.

Masih bahas seputar Hari Pariwisata Sedunia Sobat Kek. Dan pertanyaannya, mengapa pariwisata dianggap penting? Karena pariwisata ini memiliki pengaruh yang cukup luas. Ketika seseorang mengunjungi suatu daerah, pengeluarannya tidak hanya masuk ke dalam hotel atau objek wisata, tetapi juga dapat mengalir kepada pihak lain. Contohnya wisatawan yang berkunjung ke sebuah daerah pasti menggunakan hotel atau homestay, lalu restoran dan juga warung Sobat K, lalu ada transportasi lokal, tour guide, toko oleh-oleh, pengrajin, pelaku ekonomi kreatif, dan juga pengelola objek wisata. Dan dengan demikian, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan dan juga lapangan pekerjaan, khususnya bagi masyarakat di daerah yang memiliki daya tarik wisata. Dan memang pariwisata juga berkaitan dengan budaya Sobat K. Di beberapa tempat, terutama di Jember juga ada kurang lebih seperti itu ya. Memang salah satu fungsi pentingnya pariwisata adalah memperkenalkan budaya dan keunikan daerah tersebut Sobat K. Nah memang khususnya kalau di Indonesia ya, apalagi di Jember juga ada batik, ada wayang, ada tari tradisional, ada juga musik daerah juga. Apalagi kulinernya di Jember cukup banyak juga ya Sobat K, serta ada arsitektur tradisional dan juga beberapa sejarah di suatu daerah. Dalam kondisi yang dikelola dengan baik, aktivitas wisata dapat memberikan alasan ekonomi dan juga sosial untuk mempertahankan warisan budaya. Namun ada pula tantangan, budaya lokal dapat mengalami komersialisasi terlalu berlebih atau berubah karena tuntutan industri wisata. Karena itu, pengembangan pariwisata perlu memperhatikan masyarakat pemilik budaya tersebut. Nanti kita bakal bahas korelasi ataupun hubungan mengenai dengan lingkungan Sobat K, karena ini sangat berdampak sekali apalagi tempat wisata tersebut berdekatan dengan alam Sobat K ya. Dan kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan asar hari ini tanggal 27 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Cleo's Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Dusun Nugroho pemirsa Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan prihatin atas temuan fasilitas mewah bagi warga binaan di lapas kelas 2A Cibinong. Muzani meminta kementerian terkait untuk menjelaskan secara transparan standar fasilitas resmi yang berhak diterima seorang narapidana.
1: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat. Kira mungkin harus dijelaskan tentang fasilitas apa saja yang diberikan oleh lapas kepada para penghuni, sehingga jika ada yang melebihi dari kapasitas itu, tentu itu bisa diingatkan. Tapi sebaliknya, jika ada yang kurang dari fasilitas yang diharapkan, tentu bisa dipertanyakan. Saya kira itu ada baiknya juga yang kementerian ataupun lembaga yang bersangkutan menjelaskan tentang beberapa fasilitas, sarana yang didapatkan oleh seorang penghuni lapas di lapas itu sendiri.
0: 5 anggota mantan kelompok kriminal bersenjata dari Markas Victoria Wilayah Perbatasan RIPNG resmi kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mengikrarkan kesetiaan pada NKRI, mereka juga menyerahkan 3 pucuk senjata api lengkap beserta amunisi dan magazin. Lewat keberhasilan pembinaan teritorial yang dilakukan jajaran Kodam 17 Cendrawasi, 5 anggota keluarga ex-organisasi kriminal bersenjata kembali ke NKRI. Diawali pada tahun 2019 saat mantan ex-KKB berinisial LK lebih dulu kembali dan mendapatkan dukungan sarana usaha peternakan dari TNI. Perubahan positif pada perekonomian keluarga LK tersebut menginspirasi anggota lainnya untuk kembali ke NKRI. 5 anggota ex-KKB diterima langsung oleh Danrem 172 PWY Brigjen TNI Robi Suryadi, dan mereka turut menyerahkan 3 pucuk senjata api. Dengan pendekatan humanis ini diharapkan dapat mendorong anggota lainnya untuk segera kembali dan bersama-sama membangun Papua yang lebih damai dan sejahtera. Demikian Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Saya Jose Nicole, sampai jumpa.

Masih di Kev Friday di 102,9 FM Kir Radio bareng Sarah Rosid Romansyah. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini di jam 3 lewat 3 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Masih bahas seputar mengenai hari pariwisata sedunia sobat. Kayak tadi kita sudah bahas mengenai pentingnya pariwisata untuk wilayah sekitar atau daerah sobat K, dan juga berkaitan dengan budaya. Lalu hubungannya dengan lingkungan sobat K, karena khususnya di Jember banyak sekali tempat wisata dengan bertemakan lingkungan ataupun berdekatan dengan lingkungan. Pariwisata ini juga memiliki hubungan erat banget sama lingkungan hidup sobat K. Ada di, kalau di Jember tuh ada pantai juga, ada gunung, ada taman nasional juga sobat K, yang bisa menarik wisatawan karena keindahan alamnya. Dan pendapatan dari pariwisata bahkan bisa membantu membiayai konservasinya sobat K. Di sisi lain, jumlah wisatawan yang terlalu besar dapat menyebabkan ini peningkatan sampah, lalu kerusakan ekosistem, penggunaan air yang berlebihan, lalu pencemaran serta kerusakan, dan juga tekanan terhadap kawasan konservasi sobat K. Karena itu, salah satu gagasan penting dalam pariwisata modern adalah pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism, yakni pariwisata yang berusaha memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Kalau berbicara mengenai wisatawan ataupun pariwisata yang berkaitan dengan alam sobat K, tidak hanya di kawasan tertentu saja, Jember banyak sekali sobat K, ada Pantai Papuma, ada Watu Ulo, kalau di gunung ada banyak sekali ya gunung, lalu ada bertemakan dengan alam-alam itu banyak sekali juga sobat K. Kamu bisa menikmati bersama keluarga ataupun bersama teman-teman kamu sobat K, atau juga ada saudara-saudara kamu yang ada di luar kota, bisa banget ajak untuk berwisata di Kabupaten Jember.

Selamat sore Sobat Akbar. Kalau Sobat Akbar, kalau wisata di Jember lebih suka di pantai. Wah, pas banget. Banyak sekali kalau pantai di Jember ini, ada Pantai Watu Ulo, Pantai Papuma, ada Pancar juga Sobat K. Ya, ini pas banget untuk dinikmati bersama keluarga. Tapi hati-hati juga ya kalau di pantai. Kalau ada peringatan tidak boleh berenang di pantai ataupun di laut Sobat K, ini jangan sampai melanggar. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah kita siapin satu lagu dari Leto, Sampai Nanti Sampai Mati. Selamat sore juga untuk Sobat Fatma, satu lagu dari Astrid Mendua sudah kita siapin buat kamu ya. Silakan untuk kamu Sobat yang mendengarkan lagu pilihannya, bisa banget kirimkan di 0811 378 1029.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: 102,9 FM K Radio, masih di Kefri dia bareng Sarosit Romansyah. Selamat sore untuk Sobat Fatma. Satu lagu dari Gea Indrawari dengan Daun-Daun. Ini lagu terbaru Sobat K di tahun 2026 sudah kita siapin buat kamu. Selamat sore juga. Ini sudah menyapa kami di 0811-378-1029 Sobat Ahmad yang ini putarkan satu lagu dari Yovi Enuno dengan Menjaga Hati. Pas banget untuk kita nikmati di Kefri di hari ini Sobat K di jam 3 lepas 39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Silakan untuk kamu yang ingin juga memberikan kabar bagaimana kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sekitar kamu ya, bisa kirimkan juga di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
7: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
8: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
7: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
8: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
7: Ayo, belanja di toko teman. Jajan di warung tetangga dan banggakan karya anak negeri.
8: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
7: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Waktu Indonesia Barat, saya Anggia Sipuan. Pemirsa kapal wisata semi pinisi KF Yukai tenggelam di perairan Pulau Sture, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi. Kapal yang membawa 12 wisatawan dan 5 awak ini tenggelam saat dalam perjalanan menuju Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo.
2: Blessing.
3: Tadi sih kapal Yukai.
1: Pemirsa, kapal diduga menghantam karang dangkal saat air laut surut hingga lambung bocor dan kapal mulai miring sebelum akhirnya tenggelam. Dua kapal wisata yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan menggunakan skoci. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi seluruh penumpang dan awak ke daratan. Sebanyak 17 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mereka terdiri dari 12 wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara dan 5 awak kapal. Polisi kini memeriksa nahkoda dan juga jurumudi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara bangkai kapal diamankan agar tidak mengganggu alur pelayaran. Empat orang yang terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal Joloro asal Selayar berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal mereka terbalik di Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Petugas Polair Bulukumba bergerak cepat mengevakuasi 4 orang yang kapalnya tenggelam di perairan Bira. Evakuasi dilakukan setelah petugas menerima informasi adanya kapal Joloro yang tenggelam di luar pintu dermaga Bira. Mendapatkan laporan ini, petugas langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil menemukan para korban dan melakukan evakuasi. Sebelumnya, kapal Joloro bertolak dari dermaga Pelabuhan Bira menuju perairan Selayar dengan membawa muatan es balok. Namun di tengah perjalanan, kapal dihantam ombak hingga mengalami kebocoran dan tenggelam. Demikian headline news saat ini, program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi. Di antaranya, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas dan semakin mendekati permukiman warga.

Masih di Everyday di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosit Romansyah. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan untuk kamu Sobat Ki hingga menjelang jam 8 malam nanti. Dan silakan juga untuk kamu yang ingin diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di hari Minggu ini Sobat Ki. Pas banget ya menjelang hari Senin besok untuk persiapan bekerja kembali Sobat Ki ya. Ditemani dengan lagu-lagu yang membuat kamu semangat dan pastinya menemani penghabisan waktu weekend ya, terutama hari Minggu Sobat. Silakan kirimkan nama lagu dan juga judul lagunya Sobat K, musisinya juga di 0811 378 1029. Selamat sore untuk Sobat Rudy, ingin diputarkan satu lagu dari Caleb J dengan Gerilya Cinta, sudah kita siapin pastinya. Dan kamu juga bisa mendengarkan Ki Radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mengunduh aplikasi Noise Sobat K, NOICE, karena Ki Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

hati. Sobat kek, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
11: K Ethnic.
12: Kelewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, kelewang juga digunakan saat Perang Aceh melawan penjajah. Kelewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan kelewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional kelewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

0: Masih di Kefri Day di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosid Romansyah. Mungkin beberapa waktu terakhir kamu sedang mengalami sakit Sobat Ki ya. Entah itu flu, batuk ataupun demam Sobat Ki, karena memang pada saat ini beberapa hari terakhir juga banyak sekali orang-orang yang sedang mengalami sakit tersebut Sobat Ki. Namun untuk kamu yang sudah merasakan sembuh ya, yang mana kalau kamu yang doyan olahraga, ini biasanya langsung tancap gas untuk olahraga Sobat Ki. Entah itu lari, entah itu hanya jalan ataupun angkat beban dan lain sebagainya Sobat Ki. Namun memang bagi orang yang rutin berlari ini ya, terutama ya, jeda latihan karena sakit juga bisa membuat muncul keinginan untuk segera kembali ke lintasan Sobat Ki ya. Karena memang udah lama bed rest ya, tiduran aja istirahat, namun kondisi tubuh semakin gak kuat untuk olahraga. Nah setelah kondisi tersebut sudah kembali normal seperti biasa, dan sehingga berlari ini menjadi hal yang krusial Sobat Ki, bisa dikatakan seperti itu. Namun ada beberapa pakar ataupun pelatih ya Sobat Ki, pelatih lari ini membagikan sudut pandang ataupun perspektifnya Sobat Ki mengenai kondisi yang sebaiknya membuat para pelari ataupun kamu yang suka jogging atau lari Sobat Ki untuk menunda terlebih dahulu latihan atau tidak langsung berlari dengan tenaga penuh setelah sembuh dari sakit, terutama sakit flu Sobat Ki. Nanti bakal kita bahas Sobat Ki pastinya di Kefri Day di 102,9 FM Ki Radio.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Nah, menurut salah satu pelatih dari ASICS Indonesia Sobat yang bernama Andrianto, bahwasanya pelari yang sedang sakit sebaiknya tidak memaksakan diri mengikuti perlombaan, terutama jika masih mengalami flu dan sedang mengkonsumsi obat Sobat G. Dan ia bahkan menyarankan pelari lebih baik melewatkan satu perlombaan daripada mengambil resiko terhadap kondisi tubuh Sobat G. Dan DNS sendiri merupakan kondisi ketika pelari memutuskan tidak memulai perlombaan meski sudah terdaftar Sobat G. DNS ini adalah did not start. Andri menilai bahwasanya keputusan tersebut bukan berarti kehilangan kesempatan karena masih ada perlombaan lain yang bisa diikuti ketika kondisi tersebut ataupun kondisi tubuh kita Sobat G sudah benar-benar membaik. Ini patut jadi pelajaran untuk kita semua apabila kita sedang mengejar target untuk salah satu perlombaan Sobat G yang mana biasanya ada sebuah pencapaian-pencapaian yang harus dilalui Sobat G. Namun kalau memang kondisi tubuh ini masih sakit dan juga masih mengkonsumsi obat dari dokter Sobat G, ini disarankan dari pelatih Andrianto, ini harus benar-benar sehatkan dulu badannya, rilekskan dulu benar-benar. Kalau sudah tidak mengkonsumsi obat ataupun benar-benar sudah sembuh 100%, ini baru mulai tahap untuk latihan kembali, mulai dari nol lagi. Tidak apa-apa Sobat G, lebih baik menghilangkan ataupun tidak ikut satu perlombaan daripada menimbulkan resiko terhadap kondisi tubuh kedepannya.

0: Berbagai Etnik.
1: Rencong adalah senjata tradisional daerah Aceh. Meski menjadi senjata tradisional, rencong terbilang memiliki ukuran yang cukup kecil, hampir seperti pisau. Bagi masyarakat Aceh, rencong adalah senjata yang begitu berperan penting ketika melawan penjajah kala itu. Bukan hanya sebagai senjata melawan penjajah saja. Senjata rencong ternyata memiliki hal unik di dalamnya. Rencong menjadi lambang status kegagahan, kehormatan, kebangsawanan, hingga banyak yang percaya jika di dalamnya terdapat sisi sakral.

Dan memang Sobat K, kondisi berbeda juga perlu diperhatikan ketika kamu ataupun seseorang yang sudah mulai sembuh tetapi tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih Sobat K ya. Karena butuh waktu untuk merecovery badan ketika habis sakit ya Sobat K. Karena memang para pelari ataupun kamu yang suka olahraga yang baru sembuh sebaiknya tidak langsung berlari dengan tenaga maksimal dan perlu memperhatikan respon tubuh. Dari kata pelatih Andrianto yang menyarankan bahwasanya pelatih menilai kondisi tubuh dari hal sederhana seperti kemampuan melakukan aktivitas ringan Sobat K. Karena memang menurutnya kondisi setelah mengkonsumsi obat juga perlu diperhatikan. Karena seseorang mungkin belum sepenuhnya yang merasa normal Sobat K. Karena memang selain kondisi flu, pelari juga perlu memperhatikan gejala yang muncul ketika kembali berolahraga. Ia mengingatkan agar pelari segera berhenti jika merasakan sakit terutama di dada sebelah kiri disertai gangguan pernapasan atau pandangan yang mulai kabur. Dan ia juga menekankan agar pelari tidak memaksakan diri ketika muncul rasa sakit atau sesak saat berlari Sobat K. Karena memang pelari yang mengalami kondisi tersebut disarankan segera mencari bantuan tenaga medis Sobat K. Daripada meneruskan perlombaan ataupun kami yang sedang ikut lomba. Karena memang menurutnya kesehatan juga harus menjadi pertimbangan utama karena olahraga dan juga perlombaan seharusnya tidak membuat kondisi tubuh justru memburuk. Karena itu para pelari ataupun orang yang suka berolahraga yang baru sembuh dari flu ataupun sakit Sobat K, ini tidak perlu terburu-buru untuk kembali berolahraga ataupun berlari dengan intensitas seperti sebelum sakit dan sebaiknya menjadikan kondisi tubuh sebagai patokan yang utama.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
5: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk

103,9 FMK Radio masih di Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 6 malam. Saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah Sobat G. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 8 malam nanti. Dan silakan untuk kamu yang ingin diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini Sobat G, dikirim di 0811 378 1029. Talk about.

Masih di Free Day di 102,9 FM Kayak Radio Sobat. Ya, kita bakal update untuk perolehan medali untuk kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026 Sobat Kayak, yang mana per hari Sabtu kemarin kontingen Indonesia ini menambahkan satu medali emas melalui Rahmat Erwin Abdullah dari cabang olahraga angkat besi nomor 75 kg putra. Rahmat mencatat total angkatan 366 kg dan sekaligus mempersembahkan emas kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026. Dan sebelumnya Indonesia telah meraih medali dari cabang olahraga yang sama melalui Luluk Diana Triwijayana yang mendapatkan medali perunggu pada nomor 49 kg putri. Tambahan emas dari Rahmat membuat posisi Indonesia naik ke peringkat 14 klasemen sementara. Adapun hingga pembaruan terakhir pada hari Sabtu kemarin, Indonesia mengoleksi 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu. Dengan torehan tersebut, Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara ASEAN termasuk Thailand dan juga Malaysia Sobat Kay. Thailand menjadi negara ASEAN yang memperoleh medali terbanyak, yakni 8 emas, 7 perak dan 9 perunggu. Sementara Malaysia mengoleksi 4 emas, 1 perak dan 7 perunggu. Dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa meraih medali emas yang cukup banyak Sobat Kay, dan bisa menduduki 10 besar ASEAN.

0: dan Indonesia berada di posisi 14 Sobat G dengan 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Kalau melihat 10 besarnya, ini kalau negara Asia ada Hong Kong ya Sobat G, dan memang Hong Kong saat ini berada di posisi ke-10 dengan 4 emas, 11 perak dan 13 perunggu Sobat G perolehannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Indonesia bisa meraih kembali banyak emas Sobat G dan bisa menduduki peringkat ke-10 besar. Jepang saja untuk saat ini posisinya di 31 emas, 46 dan 47 perunggu. Lalu ada Thailand Sobat G di posisi 6. Ini ada 7 emas, 7 perak dan 9 perunggu. Di posisi pertama, saya ulangi lagi, ada Cina, 2 Jepang, 3 Korea Selatan, 4 Uzbekistan, 5 Kazakhstan, 6 Thailand, 7 Iran, 8 Korea Utara, 9 Bahrain dan 10 Hong Kong Sobat G. Dan Cina ini mendominasi sekali dengan 105 emas, 39 perak dan 27 perunggu dengan total 171 medali Sobat G ya. Dan Asia Games saat ini di tahun 2026 ini berlokasi di Jepang ya Sobat G, di kawasan Aichi dan juga Nagoya Sobat G ya, yang diselenggarakan hingga 4 Oktober 2026 mulai tanggal 19 September lalu Sobat G ya. Kita berdoa agar senantiasa tim Indonesia terutama yang mewakili Asian Games 2026 bisa mendapatkan perolehan medali emas yang cukup banyak.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk

0: Jus beli 2 ekstra 1, beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk jus beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa, di shake auto makin seru.
2: Wah, milk jus coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik. Mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
0: Ah siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Anda menyaksikan headline news. Indonesia resmi mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029 hingga 2030. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan membawa komitmen membina persatuan dan memajukan perdamaian. Dalam sesi pernyataan nasional di sidang Majelis Umum ke-81 PBB, Menlu Sugiono menyatakan pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk terus berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan internasional. Sugiono menjelaskan membina persatuan dilakukan dengan membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral serta menjaga saluran dialog tetap terbuka. Sementara upaya memajukan perdamaian akan dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum internasional dan memanfaatkan berbagai instrumen yang tersedia secara efektif. Sugiono menambahkan Indonesia akan membuka ruang dialog dengan semua pihak. Menurutnya pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
1: Multilateralism must be resilient. UNIFIL may be entering its final chapter, but Indonesia's commitment does not end with the mission. The experience, sacrifice, and dedication of our peacekeepers will continue to shape Indonesia's contribution to international peace and security. We will carry our diplomacy forward through humanitarian assistance, through peace building, and through engagement across regions and institutions. Mr. President, it is in this spirit that Indonesia presents its candidature for a non-permanent seat on the UN Security Council for the 2029-2030 term. For our commitment is clear: fostering unity, advancing peace. Fostering unity means rebuilding trust in the multilateral system and keeping channels of dialogue open. Advancing peace requires us to uphold international law and make effective use of the tools available to us. Indonesia will work to keep dialogue open, build common ground, and turn shared responsibility into practical cooperation.
0: Sesaat lagi, pemirsa, jelang laga kedua melawan Timnas Malaysia di FIFA Asian Cup 2026, skuad Garuda menggelar latihan di Komplek PT IKA Jakarta Selatan Minggu sore.

Masih di Key Friday di 102,9 FM Key Radio bareng saya Rosit Romansyah Sobat Key. Menjelang pertandingan FIFA Asian Cup 2026 melawan Malaysia Sobat Key, sejumlah media Malaysia menyoroti persiapan timnas mereka menjelang menghadapi Indonesia Sobat Key. Hari Senin besok 28 September 2026 jam 7:30 malam. Sorotan media Malaysia tertuju pada kesiapan Harimau Malaya menghadapi timnas Indonesia sebagai tuan rumah, atmosfer GBK hingga kepercayaan diri skuad Malaysia setelah mengawali turnamen dengan kemenangan 3-0 atas Bangladesh Sobat Key. Dan media Malaysia menyebut bahwasanya meminta pelatih Malaysia Cheng Ho ini meminta tidak gentar menghadapi atmosfer GBK yang diperkirakan dipenuhi oleh pendukung dari Indonesia Sobat Key. Yang kita tahu bahwasanya di melawan Singapura kemarin menang 2-0 Sobat Key, atmosfernya cukup kerasa sekali ya, meskipun kita menyaksikan di layar kaca, tapi ketika timnas Indonesia berlaga Sobat Key, itu sangat meningkat adrenalin untuk terus menonton, apalagi kondisinya menang ya Sobat Key. Dan meski begitu, pelatih dari timnas Malaysia menyebut mengingatkan skuadnya untuk tetap fokus dan tenang karena Indonesia bukan lawan yang mudah Sobat Key. Kemenangan 3-0 atas Bangladesh disebut menjadi modal penting bagi Malaysia sebelum menghadapi ujian yang lebih berat melawan Indonesia. Ia menambahkan kondisi pemain akan dipantau tim medis sebelum staf pelatih menentukan rencana untuk pertandingan melawan Indonesia Sobat Key. Dan mudah-mudahan ketika melawan Malaysia besok di tanggal 28 bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.

Masih di Gay Friday di 102,9 FM K Radio Sobat K. Kita mendengarkan kabar duka Sobat K, kepergian Guru Soekarno Putra pada hari Sabtu kemarin ini meninggalkan jejak panjang dalam dunia seni Sobat K. Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati bukan hanya dikenal sebagai seniman dan juga budayawan, ia juga dikenang sebagai pencipta lagu, komposer, penata musik, koreografer hingga penggagas pertunjukan seni berskala besar. Selama puluhan tahun berkarya, Guru menciptakan sejumlah lagu yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan musik populer Indonesia, Sobat K. Ya, mungkin kamu tidak asing dengan karya-karya dari Guru Soekarno Putra, ada Gali dan Ratna, ini sangat banyak sekali dinyanyikan, ada juga Zamrud Katulistiwa, lalu ada Sendiri, Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan oleh almarhum Krisye, ada juga Anak Jalanan yang dinyanyikan oleh guru, maksud kami diciptakan oleh Guru Soekarno Putra dan dinyanyikan oleh Sandy Sandoro Sobat K, dan banyak sekali karya-karya yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra Sobat K. Selain itu ada juga karya yang terus hidup, ini memang dari karya-karya era-era di tahun 70-an hingga 80-an Sobat K, dan di mana hingga di tahun 2014 konser Salutu Guru Soekarno Putra ini menghadirkan kembali 25 lagu ciptaannya melalui interpretasi musisi dari berbagai generasi. Ada 10 karya guru kemudian kembali dihimpun dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020 dan melibatkan banyak sekali musisi Sobat K. Ada The Massive, ada Noah juga, ada Sheryl Sainavia Sobat K yang menyanyikan lagu Galih dan Ratna Sobat K. Ada juga GAC ya Sobat K, ini juga menyanyikan lagu dari ciptaan Guru Soekarno Putra, Galih dan Ratna, sangat energik sekali dan sangat fresh sekali dinyanyikan oleh lagu-lagu posisi-posisi saat ini. Dan rangkaian pertunjukan tersebut membawa tidak berhenti untuk bernostalgia, bahwasanya lagu-lagu yang terus diberi interpretasi baru dan diperkenalkan kepada pendengar yang lahir jauh setelah lagu-lagu tersebut pertama kali diciptakan Sobat K. Dan Guru Soekarno Putra ini meninggal di jam 4 pagi di Rumah Sakit MR Sisi Siloam Hospital Semanggi Jakarta di usia 73 tahun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 102,9 FM Ki Radio. Selamat malam untuk Sobat Rudy yang diputarkan satu lagu dari Perunggu dengan 33 kali. Ada juga Sobat Erna, satu lagu dari Citra Scholastika. Sudah kita siapin Everybody New untuk kamu Sobat Ki ya. Masih ada waktu hingga beberapa menit lagi akan menemani kamu Sobat Ki di Every Day. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya langsung aja kirimkan di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio demikian K Free Day hari ini Sobat K di hari Minggu 27 September 2026 bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah joinan dan sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di K Free Day Sobat K. Sampai jumpa di K Free Day minggu depan Sobat K dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau Tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau Tijus lemon.
3: Kalau aku mau Tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: Panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di... K-Backtrack.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang.

0: fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel

special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat K. Di hari Senin, pekan terakhir di bulan September ini Sobat K, semoga semangatnya lebih-lebih ya. Apalagi untuk menyambut bulan Oktober, tentu saja hal baru yang belum terlaksana di bulan September semoga saja bisa tercapai di bulan Oktober ya Sobat K. Amin. Tapi walaupun sudah hampir di penghujung bulan September, tapi masih ada di bulan September ya. Jadi kalau masih mau berusaha untuk mencoba kesempatan-kesempatan baru, masih bisa banget Sobat K. Nggak terbatas ya, jadi lakukan mulai sekarang. Biar lebih semangat sambil dengerin 102,9 K Radio barengan dengan Rafiana di pagi hari ini sampai jam 12 siang. Tentunya dengan informasi-informasi terhangat yang sudah terangkum di K Perspektif pagi hari ini. Jadi stay tune terus di 102,9 seperti biasa ya. Kalau ada kabar-kabar, informasi menarik, kirimkan aja langsung ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
3: Ibas

Satu single dari The Scriptman, Indianira, baru-baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, mengawali DK Perspektif pagi yang lumayan cerah dan sangat cerah bahkan untuk mengawali hari. Jadi biar lebih semangat yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja atau yang mau berangkat sekolah, berangkat kuliah. Hati-hati selalu ya Sobat K yang ada di perjalanan juga, dan boleh bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini Sobat. Tapi masih terpantau lengang ya, masih belum terlalu padat juga kalau di wilayah lingkar kampus. Biasa sih, nanti biasanya padat tuh sekitar jam 6:30 sampai jam 8 tuh udah padat banget Sobat. Jadi emang enak ya kalau gak terlalu terjebak macet tuh berangkat lebih awal atau berangkat lebih pagi gitu, biar sampai perjalanan juga nyantai, sampai ke tempat tujuan juga dalam kondisi yang gak terburu-buru. Jadi enak banget gitu Sobat K. Tapi ada juga yang memanfaatkan waktu walaupun cuma sedikit ya sebelum berangkat kerja buat olahraga atau buat nyiapin sesuatu hal, karena berangkat kerja nanti aja, bisa mepet di jam masuk. Ada tipe-tipe yang seperti itu. Kalau kamu tim mana nih Sobat K? Berangkat lebih awal atau berangkatnya agak mepet gitu biar bisa langsung masuk kerja, gak nunggu lama? Nah, ini ada beberapa tipe. Tapi apapun aktivitasnya di pagi hari ini, semoga diperlancar ya Sobat K. Yang sambil olahraga, ini juga penting sekali. Kayaknya akhir-akhir ini lagi banyak sekali yang mengeluhkan batuk pilek, kemudian demam ya Sobat K. Ini emang dirasakan sih oleh banyak orang, gak hanya anak kecil saja ya. Kemarin kan dari kasus ISPA, itu kan banyak dirasakan oleh anak-anak kecil ya Sobat K di Kabupaten Jember. Ternyata di selain anak kecil, orang dewasa ini juga merasakan seperti radang tenggorokan ataupun demam, kemudian batuk, ini juga banyak dirasakan. Dan gatal-gatal, gak tau kenapa banyak yang udah ngobrol dan lapor ke aku sih Sobat K. Cara pribadi ya, kayak teman-temanku tuh banyak yang mengatakan kalau malam tuh rasanya gatal gitu. Kalau siang tuh udah sembuh Sobat K, tapi kalau pas malam masuk ke maghrib sampai dini hari itu tiba-tiba kayak bentol-bentol, kemudian gatal. Nah, ini enggak tahu kenapa, apakah mungkin karena faktor debu itu ya atau bagaimana? Mungkin dari Sobat K juga ngerasain juga. Jadi, tetap dijaga ya kesehatannya Sobat, dan selalu menjaga pola hidup sehat untuk saat ini, bepergian dengan menggunakan masker itu sangat penting sekali. Nah, untuk mengawali informasi di pagi hari ini Sobat K, kita akan buka informasinya pertama berikut ini. Good morning. Where to point now? Radio. Sound of knowledge. Bagi masyarakat yang sering berlalu lalang di wilayah lingkar kampus, pasti nggak asing banget dengan jajaran PKL yang ada di Jalan Jawa ya Sobat K. Ini menjadi perhatian karena memang banyak sekali yang melaporkan ke saluran WhatsApp ke radio, termasuk dari Sobat K juga ya, yang menginginkan adanya penertiban terhadap PKL-PKL yang ada di Jalan Jawa. Karena ya namanya pedestrian ya Sobat K, memang diperuntukkan untuk pejalan kaki agar fungsi dari trotoar atau pedestrian ini bisa maksimal. Apalagi di sana padat masyarakat, traffic juga padat, kampus juga dekat kampus ya, kemudian dekat dengan pelayanan kesehatan. Pendidikan maksud saya, ada instansi pemerintahan juga, ada sekolah-sekolah, banyak sekali yang ada di sana, sehingga memang sangat dibutuhkan nih pedestrian untuk memaksimalkan pelayanan dan juga untuk fasilitas pejalan kaki agar lebih maksimal. Nah, ini kan tentu saja sangat mengganggu ya Sobat K. Memang banyak yang melaporkan dan masuk ke saluran WhatsApp ke radio untuk bisa memforward ke instansi-instansi terkait, terutama dalam penertiban PKL yang ada di Jalan Jawa. Sebenarnya kita sudah sering ya untuk memberikan informasi tersebut ke pihak instansi terkait untuk bisa dilakukan penertiban. Nah, tetapi memang untuk saat ini
bisa dikatakan agak alot ya Sobat K. Dari PKL-nya sendiri di sana juga kekeh banget untuk bisa berjualan di sepanjang trotoar jalan Jawa. Kalau memang kita lihat saat ini Sobat K, memang fasilitas pejalan kaki di perkotaan modern digadang-gadang sebagai ruang publik yang ramah dan inklusif ya. Seperti di kota Jember ini justru memperlihatkan ironi yang menurut aku agak jomplang juga. Seperti di trotoar jalan Jawa yang tepat bersebelahan dengan institusi pendidikan tinggi terkemuka. Nah, lapak semi permanen beratap terpal ini sebenarnya tidak begitu ramai Sobat K. Bahkan ada yang tutup dan tinggal gerobaknya saja yang terparkir. Dulunya, kawasan ini adalah medan perebutan yang paling sengit, di mana dari para pedagang kaki lima atau PKL rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi secuil ruang untuk menggelar lapak lesehan di trotoar depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Jember. Tetapi saat ini lapak-lapak tersebut nampaknya sangat sepi ya Sobat K dan lengang. Sebagian bahkan ditinggal tutup tanpa aktivitas. Nah, dari demikian para pedagang tetap bergeming untuk pindah. Sementara pemerintah daerah terkesan masih belum bisa ya untuk melakukan penertiban kepada PKL-PKL yang ada di Jalan Jawa. Sehingga kesannya membuat kawasan ini kumuh, bahkan dari jalannya juga semakin sempit, sehingga memang perlu adanya penertiban agar pejalan kaki juga lebih nyaman melintas di sana, kemudian juga dari kendaraan juga lebih lengang gitu ya, biar lebih lebar gitu, jadi enak untuk melakukan perjalanan. Lapak-lapak ini sendiri sebenarnya sudah lama di sana Sobat K. Mereka dengan semi permanen, bahkan ada yang permanen ya Sobat K, dengan tiang bambu dan terpal, bahkan ada yang memakai besi galvanis, penyangga besi. Ini sudah tidak juga memakai hal-hal yang sifatnya itu sementara. Jadi udah kayak permanen gitu Sobat K. Sehingga lesehan di Jalan Jawa ini juga menyimpan panjang tentang karut-marutnya tata ruang yang ada di Kabupaten Jember. Kalau siang hari di kawasan ini menyajikan kontras yang tajam. Di seberang jalan arus kendaraan bermotor sangat padat, sementara mahasiswa yang berjalan kaki juga harus berhimpitan dengan kendaraan bermotor karena trotoar ini tidak ada lagi fungsinya Sobat K. Salah satu pedagang yang ada di Jalan Jawa yaitu Sumarto yang mengaku bahwa ia berjualan sejak penghujung kepemimpinan dari Presiden Soeharto. Dan tak menampik realitas pahit, menurutnya masa-masa kejayaan saat lapak disesaki pembeli saat ini sudah lewat. Bagi Soeharto dan segelintir pedagang lain yang bertahan dan pindah bukan perkara mudah. Mulai dari nol di tempat baru berarti harus merelakan basis pelanggan setia yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski demikian, alasan psikologis pedagang ini tidak serta-merta menggugurkan fakta substantif ya, bahwa trotoar telah beralih fungsi secara permanen. Soeharto juga mengaku ada beberapa pedagang lainnya yang tidak berjualan, tetapi alasannya jelas tidak diketahui. Dari pantauan di lapangan juga, pada siang hari jumlah lapak lesehan di Jalan Jawa yang tidak tutup ada 7 pedagang. Jumlah itu bisa bertambah atau berkurang pada malam hari. Dan persoalan di Jalan Jawa ini bukan lagi sekedar urusan sepi atau ramainya dagangan, melainkan bentuk pembiaran struktural terhadap pelanggaran fungsi ruang publik. Trotoar secara normatif dan yuridis ini diciptakan demi keselamatan serta kenyamanan pejalan kaki. Tetapi ketika gerobak dan termal semi permanen bercokol menahun, hak dasar warga pejalan kaki terampas secara paksa. Pejalan kaki dipaksa mengalah turun ke badan jalan raya.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting.

Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Nah, di pagi hari ini Sobat sudah terlihat mulai ada peningkatan volume kendaraan ya Sobat K di wilayah lingkar kampus, terutama di Jalan Danau Toba sudah mulai meningkat traffic dari masyarakat. Jadi hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan, apalagi hari Senin ya Sobat K. Tetap semangat, semoga dipermudah untuk segera

0: urusan di hari ini sobat. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Karena per tanggal 28 September dari jam 5 pagi ya sobat KI, seperti yang sudah diinformasikan dan disosialisasikan oleh Dishub, pada 28 September, tepatnya hari Senin, per jam 5 pagi tadi, kawasan Pasar Tanjung ini sudah mulai dilakukan perubahan arus lalu lintas, tepatnya yang berada di Jalan Saman Hudi. Jadi, semula yang mengarah ke Simpang 4 Pasar Tanjung menjadi ke arah Jalan Sultan Agung. Jadi, ini sudah mulai diuji coba ya, Sobat K, per Senin hari ini. Yang sudah mencoba perubahan arus lalu lintas nih dari Simpang 4 Pasar Tanjung menjadi ke arah Jalan Sultan Agung, boleh di-spill dong bagaimana reviewnya, apakah sudah efektif, apakah udah kelihatan gak terlalu macet atau gak terlalu padat atau seperti apa Sobat K. Karena dari perubahan arus lalu lintas ini kan masih uji coba ya, dan nantinya masih akan ada evaluasi dari Pemkab melalui Dishub ataupun dari forum LLAJ selama seminggu sekali untuk melihat dari keefektivitasan perubahan arus lalu lintas yang berada di Jalan Saman Hudi. Dan tentunya ini juga bebarengan dengan berlakunya sistem shifting di pedagang yang ada di beberapa ruas jalan, entah itu di Jalan Pitaloka, kemudian juga di Jalan Gajah Mada, kemudian juga ada beberapa di Jalan Diponegoro. Ini juga diberlakukan sistem shift. Ini tentu saja untuk bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di Pasar Tanjung agar tidak terlalu padat atau crowded ya. Jadi untuk kamu yang mau laporan atau terkait dengan review dari perubahan arus lalu lintas yang ada di Jalan Saman Hudi Pasar Tanjung, boleh juga kamu kirim ke WhatsApp ke radio. Seperti apa untuk first time nyobain perubahan arus lalu lintas ini, sebenarnya sudah pernah diberlakukan ya Sobat K, dan ini dikembalikan seperti semula. Karena dulu pernah diberlakukan seperti ini juga di untuk kendaraan yang mengarah ke Simpang 4 Pasar Tanjung itu ke arah Sultan Agung. Nah itu pernah diberlakukan sih Sobat K, memang udah lama ya. Nah ini nampaknya dilakukan perubahan lagi dan terlihat bagaimana nanti keefektivitasannya. Apakah masih macet, crowded, apakah masih banyak laporan masyarakat yang mengatakan kalau benar-benar numpuk atau seperti apa. Nah ini masih dilihat setiap seminggu sekali. Tentu saja K-Radio juga open ya untuk masyarakat terkait dengan laporan dan review-review terkait dengan perubahan arus lalu lintas yang ada di Jalan Saman Hudi. Jadi kirimkan aja ke saluran WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 Ki Radio Sobat K. Nah, terkait dengan uji coba yang diberlakukan ya Sobat K, untuk perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi, Pasar Tanjung, ternyata sudah mulai dirasakan nih oleh beberapa Sobat K. Salah satunya dari Muhammad Dhani ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini, yang juga baru aja melintas dari Talangsari, ini bisa langsung ke Jalan Samanhudi. Dari reviewnya menghemat waktu banget ya. Ini informasi laporan dari Sobat Dhani dari Tegal Besar. Jadi kepadatan yang biasanya di pagi hari itu numpuk di Cokro, saat ini sudah keurai. Informasinya dari Sobat Dhani nih, jadi udah lenggang ya, termasuk efektif dari perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Jadi untuk masyarakat yang emang melakukan aktivitas seperti berangkat sekolah, berangkat kerja, tuh ini udah mulai kelihatan dampaknya. Ya walaupun masih sehari ya diberlakukan perubahan arus lalu lintas. Nah, ini kan masih per tanggal 28 September ya, per Senin hari ini dari jam 5 pagi. Tentunya ini masih akan dipantau terus oleh pemerintah, terutama dari Dishub yang terus berjaga, nantinya juga dari forum LLAJ yang juga mengerahkan personilnya untuk bisa memantau bagaimana pergerakan atau traffic yang ada di Jalan Samanhudi tepatnya dan beberapa titik untuk melihat keefektivitasan dari perubahan arus lalu lintas yang ada di Jalan Samanhudi. Jadi tentu saja masukan-masukan dari sobatnya juga sangat penting ya sobat, boleh untuk memberikan masukannya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Nanti kita akan bantu untuk pantau juga bagaimana laporan dari Sobat K. Mungkin ada yang mengatakan hal yang sama ya, efektif, atau ada hal-hal lain yang ingin kamu laporkan ke WhatsApp Ki Radio terkait dengan perubahan arus lalu lintas yang ada di Samanhudi. Boleh banget sobat, kirimkan aja ya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
0: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur belum sepenuhnya mereda. Sejumlah titik api masih bermunculan setiap hari, salah satunya di wilayah Labanan, Kecamatan Teluk Bayur. Api tiba-tiba muncul dan membakar lahan gambut yang kering hingga merembet ke area perkebunan sawit milik warga. Petugas gabungan yang bersiaga di posko Labanan langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Penanganan di lapangan tidak mudah, angin kencang dan sulitnya akses menuju titik api menjadi kendala petugas. Untuk menjangkau kobaran api, petugas bahkan harus menyambung selang hingga sekitar 200 meter dari sumber air. Labanan menjadi salah satu wilayah yang masih rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan satelit BMKG Berau, ada 131 titik panas yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your